sam wodi e mawurade nyameba mawurade nyakopon nyawani dasuo adie ba kopɛ awobɛ yeye.